I say mongwa, ima kwonde ya. Use maingi da wungo le mashanga, iba kwa. Use maingi ala tuninga ya, use makenga. Ule makolo boyenga shema, ule pongwa, ila. Use maenga, se, namu.